0: Kunanganya pues hakuchiari sangkwan. Hatu puja tamari tosu ngapa tang chako oiki.
1: Hako oiki gonya kapas. Kai maka pani oiki.
0: Sinaga ima goto kosu pusa waya.
1: Hakuchi hakuchi.
0: Flauta paka ali maka chipa. Hako hako.
1: Ya chisi chinchi.
0: Ya pasnya purai.